0: ᱛᱮᱜᱩᱭᱟᱜᱤ ᱡᱩᱱᱥᱮᱱ ᱨᱟᱵᱚᱛᱤ ᱢᱟᱡᱤ ᱫᱤ ᱛᱚᱢᱜᱮ ᱫᱟᱛᱚᱥᱱᱟᱱᱨᱟ ᱫᱟᱱᱫᱤ ᱛᱚᱢᱜᱮ ᱨᱮᱣᱟᱥᱱᱟᱱᱨᱟ ᱫᱩᱥᱚ ᱪᱚᱢᱟᱞᱚ ᱛᱤ ᱛᱚᱢᱟᱨ ᱜᱮᱣᱟ ᱯᱟᱨᱛᱩ ᱜᱮᱣᱟ ᱛᱟᱢᱟᱨ ᱜᱮᱣᱟ ᱥᱮ ᱛᱟᱨᱮᱱᱡᱮᱜᱮ ᱠᱩᱱᱚ ᱫᱟᱢᱵᱩᱡᱤ ᱨᱮᱡᱟᱞᱟ ᱛᱤᱱᱫᱤ ᱡᱤᱱᱥᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱮ ᱡᱤ ᱛᱚᱢ ᱛᱤᱱᱫᱤ ᱡᱤᱱᱮ ᱡᱟᱜᱟᱛᱩᱢᱤ ᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱵᱤ ᱡᱤ ᱥᱚᱱᱤᱜᱮ ᱠᱩᱱᱚ ᱛᱚᱢᱟ ᱡᱤ ᱠᱤᱥᱮ ᱱᱤ ᱛᱚᱢ ᱛᱤᱱᱫᱤ ᱡᱤ ᱵᱟᱭᱞᱟ ᱛᱚᱢ ᱛᱤᱱᱫᱤ ᱡᱤ ᱵᱤ ᱡᱩᱨᱟᱱᱚ ᱞᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱪᱤᱝᱢᱤ ᱛᱟ ᱛᱚᱢ ᱛᱤᱱᱫᱤ ᱜᱤ ᱡᱩᱪᱟᱪᱤ ᱫᱟᱢᱤᱭᱚ ᱵᱟᱛᱮᱭᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱨᱟᱱ ᱜᱤ ᱱᱤᱝᱠᱚᱨᱱᱤ ᱛᱟ ᱢᱩᱡᱚᱝ ᱜᱤ ᱱᱤᱛ ᱛᱤᱱᱫᱤ ᱡᱤ ᱪᱩᱝᱟ ᱟᱛᱤᱭᱟᱱ ᱴᱤᱵᱤ ᱱᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱪᱚ ᱪᱤᱝᱢᱤ ᱛᱟ ᱫᱩᱝᱥᱮᱱ ᱢᱮᱢᱡᱤ ᱪᱤ ᱛᱚᱵᱟᱛᱟ ᱛᱚ ᱪᱤᱝᱢᱤ ᱱᱤ ᱱᱤᱝᱠᱚᱨ ᱜᱤ ᱢᱮᱢᱟᱝ ᱵᱩᱡᱤ ᱞᱟ ᱛᱟ ᱡᱤ ᱫᱩᱢᱫᱚ ᱛᱤᱱᱡᱟ ᱜᱤ ᱛᱤᱱᱤ ᱠᱩᱨᱪᱟ ᱭᱟᱱ ᱛᱤᱱᱫᱤ ᱛᱚᱱ ᱛᱩᱭᱟ ᱜᱤ ᱱᱤᱯᱟ ᱭᱟᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱱᱥᱟᱱ ᱪᱤ ᱭᱚᱪᱤ ᱨᱤ ᱥᱟᱢ ᱪᱤ ᱱᱤ ᱛᱚᱱ ᱛᱤᱱᱫᱤ ᱪᱤ ᱛᱤ ᱱᱤᱞᱟ
1: ᱨᱮᱜᱮᱱ ᱥᱚᱱᱚ ᱯᱟᱸᱡᱤᱞᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱩᱛᱮ ᱠᱟᱛᱟ ᱡᱤᱢᱟᱱ ᱛᱮ ᱥᱮᱞᱚᱢᱟᱱ ᱥᱚᱝᱜᱟ ᱥᱚᱞᱮ ᱫᱮᱱᱥᱚᱱ ᱫᱚ ᱡᱤᱫ ᱡᱩᱛᱤ ᱥᱚᱱᱮ ᱛᱟᱱᱥᱚᱱ ᱜᱟᱱᱫᱟ ᱜᱩᱱᱫᱚ ᱥᱮᱣᱟᱭ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱤᱢᱟᱱ ᱛᱟ ᱪᱩᱨᱚᱱᱤᱠ ᱡ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

0: 말릭 쯩위 니바 제릭스 동와 데빈 제중 케제 비슨 토르동와름 뿌르라 근데 동와 자투타 동등 르그니 쇼톤 예쿠른 레실 자동 이주르 제제 찍던 디비 중용제 르그든 예쿠르 말릭 잡르시
1: 잠질데 일쿠르 성출 킹집든 등 랑쿠른 조사 제직 아멍라 답디 쯩빈 잠질 사츠니 일쿠르 위에 던점데 니제 중용 일쿠르 샤브시 데니치 Yelkuru we talatin a rochu danger of chigi, zichin shiola. A jotun a yelin satsig a sumtang, a jungzig tabani. Yelkur tontak shamwa yatang a revgilji, gojig shikang. Zunkaratang a junkil tang kurja, lunkurin josa, ni tung an abjatag, remelgi gonjil shio. A rem murkuatang, nag malagapur, rensuji korvi, junglam tete sumna. A gerja lunkur korvi gar satang, among la, tabdi chumbi satsi. Jungzik tagwa. Logsuk jikul su tsangma yula. Tarung dola zunga cheli alankura lartung keli tukumayang nangjin si ni ni terinjur di alankura la tebi shabshi machang zhuyo. Fenlinin jishajir. Nguanchila yilakurwa tundi alankurin juksa me ba tang sangshul kang me la logsuk sa me. Alankura la jing me. Tarta anadun da tag rerejin tagja yubi. ལམ་ཅུང་དར ཨ་ནི་ནི་ ཡལ་ཀུར་བང་གུ་ཐབི་ ཨ་དང་ཤུ་ཡོབ་རི་ཅེར་
0: དེ་བེ་ཅང་ཕོན་ཅེར་སམ་མུན་མ་ཡན་ཅེར་དུ་རི་ ཡེ་ཏུང་ཚེག་པ་པོ་ཅུང་དལ་བིང་གུ་དེ་བར་ ཤང་བེ་ཏོ་ཅིང་ཁང་ཤིག་ཡན་ནི་ ལོང་མང་པུང་གོར་ཡོ ཁེ་ཤ་ཡེར་ ཡར་མུན་ཚང་མི་ཁང་བ་མང་ཚམ་ལེ་པར་ཁ་རི་ཤེ་ཅིན་ཡོ སི་ཉ་ཏ་མང་ན་དེ་ཡོང་པོ་མང་པོ་ཛ་ཐབ ཏ་ཏ་ཤ་བྱ་ཏང་ཡོང་ཚུར་ཤུག་ལ་ཁ་རི་ཤེ་ཅིན་ཡོ་པི་ཡེ་ཀུར་བི་ཆ་ཆེ་དན་བི་ཡོང་ཚུར་ལག་པོ་དང་པ་ཅིན་ཉམ་དེ་ཕེ་ཅིན་རོ་བི་ཤ་བྱ་རིབ་ཅིན་ཡོ་སེར་པ་པོ་ཅུང་དལ་ཏུང་ཐེ་དེ་བི་ཕན་ཅུང་ཨང་གི་ནང་ནང་ཡོང་ལམ་གབར་ཛ་ལ་བི་འཇར་དུག་ཐུང་ལ་སེམ་ཐག་ཅ་དེ་རང་ཅིམ་ཅི་ཀ་ཨ་མང་སུན་རོ་ཨང་ཁང་དབ་ཅིར་ adagwe dangi war la dgiu
1: kwarmer tongdel kwarmer dewi kabzang dorji ndopi to chim khang shi shi ocham junglam ang gwi chalub cherji ki sara shi gli ni to chim khang ni ba shi de shigdul khanun shi ki de na ndelwi ndgi na rang na za chu kyang phewari kwarmer tongdel tan ndopi to chim khang re ni yola sta jabja tang jani yoba tang nyen ri sta la teni zalwi yongu gurum bam je tang cha nga la lib chabdal la lghli me param baba shi yumin khong zog bi tai tong tang chi shi de jonglam ang ga pa la dev chang tong shi ra sim che to khri shung thorim thob chin tang nyam jil shi de jarn ji she go be bar thob chin thom min jil bi sin chil ja chi nir nga la lib gansu tang chor mun ko lim chi min den khu ja chi ni khni ni ja chi tri chi la chem thri song ni tong nir nga lor jonglam ang ga ba de tong gu ja khub sang khum ja Zhonggu qinzi bi gerinkur lamtik da damtun shungshang. Dola zong la jayong jia zongkong gerinkur zhongji huishtun zongga canyin to.
0: Nishtung nirnga li dajwi ci jubjil nyan. Shangtan dolar jubba. Zhonglamar gwaaya thumay sarpilin zaygu salangta bishang gerinkur jachak nangtabshig. Lodi ngashik gongsanga kaabsa dola zongga njwaasa tang chasim tang tongsim nijia lebgang. Nanang ge dinim dang der na ya chi shib je zhang chung ge bje le parwari ja tun ti chen ni ge ga se zong yong jian zhe wa si ba che den dang dong den sim jia le ge nanang ge dinim dang der na ja chi tu nga dang zhang chung ge le parwari ni ne che ge qin tu wi zhe wa che zhi li ge wa ri da lu le zhong le ma ge wi ni ne che ge lang ke ji ge zhe che chi ge dang dong chi ge la le la ni tong ni nga lu dang der na da ji ni parwari Zong kong se suan zheng kong zhibjar ngab zhe lhag dang mang sun zhuan kong ge nye che che ni dang dong sim yu ba jin ma chil par gong wa ma sil chom di xie bu qim cang sim jia zhib chen par nun xiong.
1: De li ga chi wa na ya chi zhig zhe lhag kong jil yil kur wa dag ni khib zam jil lam jil ba ma xe par di chul rung ur dan ni zhong kur xie ba li. Yil kur wi cha nyum jian dig yin nin xie gil lhag jie rung da shen yu. Ni tong nir nga lor Ndola zonga yelkurwi zhangka saya sim tang chi chig tong sim yin la zhongji yongbib gur terimbim chig tang tong shir jelli ga yul. Gerinkur njilwi matang saya chig mbim ga chi nga tong jil ngabja yin shang nanang dinyam tang dir na jachi zhibchi panu.

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: Kishayam Tsogu Chisa.
1: Olorigur Jartan Womsa.
0: Dan Tuja Jampumurgosa.
1: Ramondanja Larchi Tosa.
2: Olorigur Dambir Danga.

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
zelvi, tsunzi na gangcha meng chewa tu yubi. Ari chanjan kanji, ditil rojung gangyang karmar gisir. Talang piyu shejir, nyo tsung di ari dornam sugunju go dab chigiyin palni, dornam kochul shetsil, chichir torin roje imbar masil, jungjir je din rangu nang ari dornam je rengkong, ngonsil gi, jirma rinjungi yinsir. 温静的特朗普也这一天的十七能顿恰不住西美了普正嘎比地特恩一级恰成这样恰不住西美前年的年阿里阿克西欧斯三日扎斯克登贝比内次达那阿里说的维内兹里那么生之了个马根恩恰牛之不下地特维内兹拉说登这么路下进牛将马根恩恰图比阿里公司策比阿里尼尔克利基那么生的德格萨尔贝下地恩巴马斯维内兹拉斯用了

0: lin tani yena mari jim chen che ga jina chi ge ni sha na a da chum chu pe le ni ri glim gnung na a ju tung gen jing ji ge tani ke lin yim chu ge ta bi sa u ge ju ne ri ni ge tani a da tu khir ge jal pham ta rang ge de gun da pha ru li lu na nu de ga a de ge jan chum ge ta bi la su ka ru li nu chen ge ni su zi gram jing ji ge tani ke lin yit na mari
1: Tombiya wang shi guo sa me.
2: Shi ge bi er jing wu zong sa me.
1: Zan bi hua geng tian sa me.
2: A ma mi shi wa xie sa me.
3: Cheng li jing den de me cheng ma dam nim yin.
4: Ri de dan na dam jing ten zhe ji zu nu da huan ju ge jin jie qi rong rong mang zu ge cham chi ba ngo zhi li dang si dang na da jue zhi ge su su ge chuan ni cham chi ba ge ada phi ni mandawa kan tak thon nari ti ko ni chu khap da ri na
0: re re ta mang chuk la la zikun de khig na nga chu tun chim tu ye gu na ni yor ta chim chu pa ng chu le gu jirin du ko ko chim chu pa gu mur gu ta rang gu chu ji ni chla ngi ab ji gi tak chu gu nz gi nari a ta chir tung gu chu ji ri ga mang tun chu ji ni tun chu ji sun zin chu ji zir ku nu da mo gu ri khsim yo nari dan di nang ni nga chu mang chuk chwa ra kha tak chi ni nu mang tun chu ji ra ni tun chu ji de ni ga re a te rang ni de ni khas lu ko bdi gu gu ni mang tun chu ji ra ni tun chu ji gu chu ni a chim chu pa chap shi gi na niwa kang tak thun thamne na ti shung ni rog chum sha la thong mer mang tun chu ji gi na a da chi rang gu tun du ka ni chla ngi ra a te rang ga rim dun ta chim chu pa sha tang na a chim chu pe a da chu ji gi chu na yi shib sa u gi le ta rang ga rim dun ta drep chil chim khang a chim ti na do na ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱛᱤᱠᱩᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱤᱭᱟᱱ ᱩᱵᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱛᱤᱠᱩᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱤᱭᱟᱱ ᱩᱵᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱛᱤᱠᱩᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱤᱭᱟᱱ ᱩᱵᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱛᱤᱠᱩᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱤᱭᱟᱱ ᱩᱵᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱛᱤᱠᱩᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱤᱭᱟᱱ ᱩᱵᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱛᱤᱠᱩᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱤᱭᱟᱱ ᱩᱵᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱛᱤᱠᱩᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱤᱭᱟᱱ ᱩᱵᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱛᱤᱠᱩᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱤᱭᱟᱱ ᱩᱵᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱛᱤᱠᱩᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱤᱭᱟᱱ ᱩᱵᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱛᱤᱠᱩᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱤᱭᱟᱱ ᱩᱵᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱛᱤᱠᱩᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱤᱭᱟᱱ ᱩᱵᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱛᱤᱠᱩᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱤᱭᱟᱱ ᱩᱵᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱛᱤᱠᱩᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱤᱭᱟᱱ ᱩᱵᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱛᱤᱠᱩᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱤᱭᱟᱱ ᱩᱵᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱛᱤᱠᱩᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱤᱭᱟᱱ ᱩᱵᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱛᱤᱠᱩᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱤᱭᱟᱱ ᱩᱵᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱛᱤᱠᱩᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱤᱭᱟᱱ ᱩᱵᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱛᱤᱠᱩᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱤᱭᱟᱱ ᱩᱵᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱛᱤᱠᱩᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱤᱭᱟᱱ ᱩᱵᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱛᱤᱠᱩᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱤᱭᱟᱱ ᱩᱵᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱛᱤᱠᱩᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱤᱭᱟᱱ ᱩᱵᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱛᱤᱠᱩᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱤᱭᱟᱱ ᱩᱵᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱛᱤᱠᱩᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱤᱭᱟᱱ ᱩᱵᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱛᱤᱠᱩᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱤᱭᱟᱱ ᱩᱵᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱛᱤᱠᱩᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱤᱭᱟᱱ ᱩᱵᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱛᱤᱠᱩᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱤᱭᱟᱱ ᱩᱵᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱛᱤᱠᱩᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱤᱭᱟᱱ ᱩᱵᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱛᱤᱠᱩᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱤᱭᱟᱱ ᱩᱵᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱛᱤᱠᱩᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱤᱭᱟᱱ ᱩᱵᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱛᱤᱠᱩᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱤᱭᱟᱱ ᱩᱵᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱛᱤᱠᱩᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱤᱭᱟᱱ ᱩᱵᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱛᱤᱠᱩᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱤᱭᱟᱱ ᱩᱵᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱛᱤᱠᱩᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱤᱭᱟᱱ ᱩᱵᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱛᱤᱠᱩᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱤᱭᱟᱱ ᱩᱵᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱛᱤᱠᱩᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱤᱭᱟᱱ ᱩᱵᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱛᱤᱠᱩᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱤᱭᱟᱱ ᱩᱵᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱛᱤᱠᱩᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱤᱭᱟᱱ ᱩᱵᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱛᱤᱠᱩᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱤᱭᱟᱱ ᱩᱵᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱛᱤᱠᱩᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱤᱭᱟᱱ ᱩᱵᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱛᱤᱠᱩᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱤᱭᱟᱱ ᱩᱵᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ
5: རང་རང་ཁེ་གང་ཟོ་ནུ་ཆ་དགེ་རེ་ཅིན་ན་ཐབ་ཤ་བ་ཆེ་མ་ཆོང་སམ་ཆ་ཟགམ་ཆ་ན་ཆོ་བ་ཆ་ཆམ་དང་རེ་ཡོག་ཁ་ཁེ་གང་ན་ཏུང་གང་ཟགམ་ཆ་ན་རང་རང་གི་ཁེ་གང་ར་རང་རང་གི་ཁེ་པན་སོང་ཆུ་བེ་ཅུ་ཆེ་ཏེ་ཆམ་ཚུལ་པ་ནག་ཆུལ་ཡིན་ན་ཆོང་ནུ་གི་ཁེ་གང་དེ་ཡོག་དེ་དང་ན་ཆམ་ཚུལ་པ་ནག་ཆུལ་ཡེ་ཀོ་ཅིག་

0: 소문 워스클 롱춘
1: 소문 워스클 롱춘
0: 사랑길 양주
2: 냥크남바 제수디모 대릉너 제스티가 다디비 치니르거당 워스티가 다담비 치쳇직 자스티가 다담비 치쳇든 연라 자펜바리 슈니 사르니르 냠족 린싱가 난도나 나이디직셀
3: 中共中央差不多几个大家比起年比年的政策的呢我中国是该这种其实接种中的当日节目是来给就下边什么这个等过这些中共中央给这些书记习近平的政策来过真正习近平给外务人当日节内次兄弟台内外务深圳来参加龙城省李庆给外务总理来参加龙城省
0: 李庆给外务总理来参加龙城省李庆给外务总理来参加龙城省
3: 咱吃等美共吃完过空个，伢们列冷么路线过，三冷得分。
0: 吴晓军等劳动团年级中国人称的组织，今年这个做东兴科等级，我的听说是。三冷第二部通知，该等被通过这个平台过的。兄弟能懂了，是不得伢弄弄。中共中央差事的举个，大家比起年比年的政策的呢，我中是该这种起来接种中个，咱们这节目是来给学校，我的什么这个等过这个些。 中共中央的这些书记习近平的政策来过认真，政策通过这个表示，中共中央的这些书记，也给这主席，中央的这些书记习近平的，从马亚的人呢，我中是该这种起来，这种中的，咱们这节目最主要的结论都和看难了，我的们呢，两个人是给被中国端，这次多单论。
3: 当地的外围学生，咱们这节目最兄弟，我中是该这种起来接种中，接种各国，马上和美差不起的一把等，这话吃罢了。俄罗斯兄弟等中央的全体同前能瓦等，这就说这习近平的拆东这顿改起的能力，年少了就当拆东特殊书记下位头了，当下开始蹲。
0: 这就是习近平的官二代的中共中央差事局的人啊，也是习近平的总理李强，诺克特派的，诺特派被盟促党年少了六九门那的，日国党参政能瓦等，一零一四年少了六九党，拆东特殊的下文，这段呢，中共中央差事局的议员，也是习近平的总理军把整个前的一零一四派的这段特殊的呢。 当中央跟国吃了多顿，我也是习近平的下位参军跟这顿的我，为了让中国中等拆东多顿部署文职的代课等，没送那罗秀的课，中给安能说千里罗秀多客气，你过年能给学了白相，江州的么个等，这个钱年多么红个，关州人给学了白话等，地图的没事人做了，年少了罗秀下话，这年的等国人当兵跟白话等，忙做点过的等，今这个特殊书记下话属用你办过这。
3: 这座塔南极丹顿，当地的农村的土根跟桌正马尾擦克的松了，桌中外样子的等南西尼尔多些哇，坦克的等车轮等，车轮粗，山西的农村我们的电影没用哇些个，俺这些能力有比，年少了六九个干了哈正，全部是真的。这月小说是慢慢拉南美巴等，厕所拉南土瓦进穷些的，路特个缺将，泥瓦单边些特等，残这个等等啦，离出了车尾些特不在的，下瓦克单顶硬，一个不是这个。残这个等天不过呢，初九几日在的，亚克些能跟这吃了么那，你还有个初九些个，这克门边伢们这里专门拉很难的，大些不才能等，我们大东家的很多个啦，全粗等，坦克了的不接，单上让人拉，多克的他们是不是的，些特不你等在的，小土那个农村用我的南国些个。 英语节目里多等了客家的罗秋节，节日时别点这个了，俺能写给。诺特不忙做，点过了一个补习的，吃过了中式等，给就说今这个特殊节下哇，是不是俺一个不着急？外围诺特不啥去了，第二节罗秋节的，也就罗秋娘里了，很容易。这速度单顿。 年卡等文文笔经营使用的展示等特殊设计了，罗汉托根跟七个人等七个菜团空了，这个是了下节，当真些把等，个人那么大些不才能等，混搭东和七个等的，诺次没成年卡研究了些呢，七个人东给，产等特殊的金属提升的动画等，都是买几节，年卡文文的经营大些不才能等混搭动画。
0: 당근 냠글지라 큰은 잡니 년키케제 보지르 람트당 뎅글 산이제 만나 보지르 시탑 돈추시기 년슬 로급제 그것이도 그 체르 동기라 노치 년카체빈 도근등 르클 탄슴 소고 타른 사케드 인슴기 메순 로급당 리디 년스 소게 도크 고직시데 람등 로자와 소차비 차르킨 없고 차둠 터슈시니 체르 동기 탄슴게 노치 도듬게 야시 냠디라 크잡니 차둠 도듬당 노인국 노슬을 게슈제 쳇슬 토르동으로 태몽토고 견들 동기 제초토 난지 단돈 배지 등 대적라 지금듬 예보시기라 탈순 삼지 등 찬티 삼지가 진충시대 디등 남바근데 심머디위 차시진 간티 크슴데 체르 동화 등 대적 단흥거 리든 그 단등 예보를 접기 제초토 돈츠는 잔덕랑 심지시
2: 다저비 진이르진인 རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཀྲུའུ ཞི ཞི ཅིན ཕིང གིས ཝའི ཨུ རིན དམ རིག ཀྱི ནོ ཚེ ཐེ པི ཐན ནི ཝའི ཨུ སིན ཟིན པོ དེ ཨར ལ ཚམ རེ ལོང ཚན ཅང ཞི ཅིན ཕིང གིས དན དོན ཉེ ལྔོན ནི ཀྲུང གོ དང ཝའི ཨུ ཐན ཚམ ཅེ ཅུང ནི རེ སོ ཝ བར ཅེ གག གུར དམ རེ ཅེ ནོ ཚེ ཚབ ཅིན ཤུང ནི མན ནར ཁར མི དང འབྲེ བ ཆེ པ རྒྱ ནོར ཅེ ཇོང གིན གྱི ཚབ ཅིན ཟི ཡོ ངེ ཀྲུང གོ སྲ ཟུང དང ཀྲུང གོ མི དམངས ཀྱི ཚབ ཅིན ནི རྒྱལ ལམ དང ཁོར བའི འདི པོར སེམས སྟེང ནས ཉ ངན ཞུ བ དང མེ ཅུང ཕོ ཁན ནོ ཁེ ཀྱི མང ཚོགས ཀྱི ལ ལག སམ སོ མེད ཀྱི ཚམ ཅི ཞེས པ ཡིན ཞི ཅིན ཕིང གིས ནན ཅི དང དོན ཀྲུང གོ ཕྱོགས ཀྱི ནེ ཁུ ཡོ གིས འབྲེ ཚལ མི སྣ ཚོ ཅིབ དང འབྲེ ཡོད མང ཚོགས ནེ པོ དེ འགོལ ཉེར དང མེ མ ཞོབ ཅི ཅི ཞེས དེ མི སྣ གྱི ལམ དང ཁོར ཚལ ཇེ ཉུང དང ཚེ ཐུབ ཤེ ཅིན ཡོ པར མ ཚལ ཤོར ཐུན ནོ ཚེ ཡིན ཡོང བར ངོན གོག ཤེ ཅིན ཡོ ཀྲུང གོ དང ཝའི ཨུ རི ཆིན རེ ཤང ལེ ཁུ ལུག ཅིག ཐེན ཡིན པའི ཀྲུང གོ ཤོག ཅིས ཧར ཐག གིས ཝའི ཨུ ཤོག ལ རོགས ཅུབ ཤེ ནི རང ཉིད ཅེ ཤོག ཅིས རྒྱབ ཅུར དང རོགས རིམ ཤེན དུ ཡོ རྒྱལ ཁབ ཉིད ཀྱི མི
0: དམངས ཀྱིས ལག དང རེན ན ང མོ ནི ནོ ཚེ ལེ ནམ པར རྒྱལ བ དང ཁྱིམ ཅིས རྒྱ ཅིན ཐུབ པར ཡིད ཆེ ཡོ ཉིན དེར རྒྱལ སལ ཅེ ཆོབ ཁང གི ཙུང ལི ལེ ཆང གིས ཝའི ཨུ ཙུང ལི པ ལུང དེ ལ ཚམ རེ ལོང ཚན ཅང རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཀྲུའུ ཞི ཞི ཅིན ཕིང གི ད ཅ པི ཚེ ཉེ བཞི ཉིན ཀྲུང ཧྭ མི དམངས ཀྱི ཙུང ལི ལེ ཆང གིས ཝའི ཨུ ཙུང ལི པ ལུང དེ ལ ཚམ རེ ལོང ཚན ཅང རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཀྲུའུ ཞི ཞི ཅིན ཕིང གི ད ཅ པི ཚེ ཉེ བཞི ཉིན ཀྲུང ཧྭ མི དམངས ཀྱི ཙུང ལི ལེ ཆང གིས ཝའི ཨུ ཙུང ལི པ ལུང དེ ལ ཚམ རེ ལོང ཚན ཅང རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཀྲུའུ ཞི ཞི ཅིན ཕིང གི ད ཅ པི ཚེ ཉེ བཞི ཉིན ཀྲུང ཧྭ མི དམངས ཀྱི ཙུང ལི ལེ ཆང གིས ཝའི ཨུ ཙུང ལི པ ལུང དེ ལ ཚམ རེ ལོང ཚན ཅང རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཀྲུའུ ཞི ཞི ཅིན ཕིང གི ད ཅ པི ཚེ ཉེ བཞི ཉིན ཀྲུང ཧྭ མི དམངས ཀྱི ཙུང ལི ལེ ཆང གིས ཝའི ཨུ ཙུང ལི པ ལུང དེ ལ ཚམ རེ ལོང ཚན ཅང རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཀྲུའུ ཞི ཞི ཅིན ཕིང གི ད ཅ པི ཚེ ཉེ བཞི ཉིན ཀྲུང ཧྭ མི དམངས ཀྱི ཙུང ལི ལེ ཆང གིས ཝའི ཨུ ཙུང ལི པ ལུང དེ ལ ཚམ རེ ལོང ཚན ཅང རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཀྲུའུ ཞི ཞི ཅིན ཕིང གི ད ཅ པི ཚེ ཉེ བཞི ཉིན ཀྲུང ཧྭ མི དམངས ཀྱི ཙུང ལི ལེ ཆང གིས ཝའི ཨུ ཙུང ལི པ ལུང དེ ལ ཚམ རེ ལོང ཚན ཅང རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཀྲུའུ ཞི ཞི ཅིན ཕིང གི ད ཅ པི ཚེ ཉེ བཞི ཉིན ཀྲུང ཧྭ མི དམངས ཀྱི ཙུང ལི ལེ ཆང གིས ཝའི ཨུ ཙུང ལི པ ལུང དེ ལ ཚམ རེ ལོང ཚན ཅང རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཀྲུའུ ཞི ཞི ཅིན ཕིང གི ད ཅ པི ཚེ ཉེ བཞི ཉིན ཀྲུང ཧྭ མི དམངས ཀྱི ཙུང ལི ལེ ཆང གིས ཝའི ཨུ ཙུང ལི པ ལུང དེ ལ ཚམ རེ ལོང ཚན ཅང རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཀྲུའུ ཞི ཞི ཅིན ཕིང གི ད ཅ པི ཚེ ཉེ བཞི ཉིན ཀྲུང ཧྭ མི དམངས ཀྱི ཙུང ལི ལེ ཆང གིས ཝའི ཨུ ཙུང ལི པ ལུང དེ ལ ཚམ རེ ལོང ཚན ཅང རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཀྲུའུ ཞི ཞི ཅིན ཕིང གི ད ཅ པི ཚེ ཉེ བཞི ཉིན ཀྲུང ཧྭ མི དམངས ཀྱི ཙུང ལི ལེ ཆང གིས ཝའི ཨུ ཙུང ལི པ ལུང དེ ལ ཚམ རེ ལོང ཚན ཅང རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཀྲུའུ ཞི ཞི ཅིན ཕིང གི ད ཅ པི ཚེ ཉེ བཞི ཉིན ཀྲུང ཧྭ མི དམངས ཀྱི ཙུང ལི ལེ ཆང གིས ཝའི ཨུ ཙུང ལི པ ལུང དེ ལ ཚམ རེ ལོང ཚན ཅང རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཀྲུའུ ཞི ཞི ཅིན ཕིང གི ད ཅ པི ཚེ ཉེ བཞི ཉིན ཀྲུང ཧྭ མི དམངས ཀྱི ཙུང ལི ལེ ཆང གིས ཝའི ཨུ ཙུང ལི པ ལུང དེ ལ ཚམ རེ
2: ལོང ཚན ཅང རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཀྲུའུ ཞི ཞི ཅིན ཕིང གི ད ཅ པི ཚེ ཉེ བཞི ཉིན ཀྲུང ཧྭ མི དམངས ཀྱི ཙུང ལི ལེ ཆང གིས ཝའི ཨུ ཙུང ལི པ ལུང དེ ལ ཚམ རེ ལོང ཚན ཅང རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཀྲུའུ ཞི ཞི ཅིན ཕིང གི ད ཅ པི ཚེ ཉེ བཞི ཉིན ཀྲུང ཧྭ མི དམངས ཀྱི ཙུང ལི ལེ ཆང གིས ཝའི ཨུ ཙུང ལི པ ལུང དེ ལ ཚམ རེ ལོང ཚན ཅང རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཀྲུའུ Jesil Chachib Khanga Zongli Li Cheng Dajabi Tsi Nirden Nyan Wajung Jika Tsi Zong Chir Jichung Zong Tepim Ni Jichung Gagu Ndam Rijia Noi Tsi Nyansil Rokchib Tang Chai Tan Tegchul Sha Waran Zabdo Nang Kongi Nanji Tandun Chachib Shuja Xi Jinping Gye Noi Kil Mang Tsu La Tegir Chenbu Nang Di Nyansil Rokchib Tang Chai Tan Tegchul Sogja Shawa Lagbur Jabar Zabdo Ngachin Nang Ngāci yā shachib shūjī nzabdun gāchīn jī gōngdun tāchīg dā lāgdir dōnchūl dāng mēmēng alāna mībā dāng cēsūg alāna tōwā jīnchūng shīdī. Nī hī yūgī nyānsil rūgchūb dāng chaitin tāgchūl shāwā lāgbūr rūbgī. Lī chāng jīgā jīyā nāmchā tāng tāng jūr jī tī tūg tā jīchūng gā nūy tūb sākī tā pēm nī. Yēl ngī sā nūy cī nī cī lā zīgshib nāng nī nyānsil rūgchūb mā nir zīhkūr dāng cāmja nāng. Kūngi tāndun. Tāngdīyā nūy cī yī Мэнэр хэрми цапчин зива дэн мэ мэнгурэн джэва чэпи лоэл памбашигри. Цайнрэг дэн тэнбэ гуни цойчубжэ джижэ зэдэ табжа джихтунгэ нжэчэл мэрна цойчубшэба дэн рэва чанцэм юна байцунсэгэ. Жунлэм дэн чэнхтунг лоэхэ сог торчун пугбэ мэнжи джэкул нэрэдэ шэгсушэнэ рухчуб ламвэ гэнжугэ харатунсэгэ. Кунгэ янгэ дэн бурэн байтэбшэ жэнбэ нэнсэл рухчуб мэ нэр гуачэнсэба дэн Kochi gangil kaisil dang, dhamir mbaitub shepar thiri dhomba maasil. Kochur ngipar dh rangi jya dhenjig ngogsung yagbu shegi bhi ngagjwa nang. Diji li chang dhengu satsi sa phimni nuthu mangchuk la zikkur nang di. Shachib shuja Xi Jinping thikir dang chamzha jidrag nang. Kungi nanji dandun. Gishchib ngisug kohtung matat lagbur dhaba dang mangchuk nipur dhengu jya zirci chubi ginkhu ngansung shi di. Kochur tang tang sajung ga zhokul tsur tabar shegi. Jichung damri nuciin danshug gondun buja li chang gi wala rangshung zhung tang jayil shug jay shawi nyanshir sanni. Nyansil rukchub tang chalatan tagchu shawa ngarwi lagbo jabar shimjig gojig nang. Kungi nanji tandun. Rukchub dobhig digchi jigjir chargul ngang gojtung tang yilngi jay jigjir gondum la khinani jaychil marni nizil ngarwi tahtug shedi. Yelngi rukchub nidan tang korum dambi ngah begi. Semkhi yoga dun te jinjig thakchu lagbu sheba tang jenlam ta khurwa tang jachil marni chenmar matse je thikir tang semkhim chastun she khu chere tang te. Chakul chungsab tang galchub sukja shetab dunchu lagbu shegi. Nukil tang nyankur sakung jya namshi tang chashil sashi sukja tashub chanlan tang nguanda tongwar khinun tang. Chulatan ramguk tigisil lagbu she ni Shuratun nuci la ngogsun namu shegi. Nuci nicil dang nyansil rukchub shawi chachin yongzhig sawu shegi. Shishuk dang jewi chaitan thakchu dang jenji thanjur la khinun dang. Jeyul shishuk dang nyamda jachil marna jashir dang jinjig thakchu soje shawa lagbur dhubgi. Zerim dang zanzig je thamzung zanzung ga niba dang dang yun leishil bi donglil huizung ga niba ngarwi nonpil shidi. Nuta mungzuk jen ni chati yichi dhanbu dang gandil nyamzhul shegi. Li changi dandun. Dangkiv rangjil ngar jen chaji bi tisa ni u bi shuanguk dang cholung hunguk niv ngar jen zachig yinshang nyugnzang che. Tarasun samzhig dang caiti samzhig jinchung shi ni vagmil loyung samlu tachig da chesit dang zonil sakung dang sani kagla dambrum gani gurishib dang nyanka segi. Nuci na tsukjian huanguk shawa dandaki lagbur zhivni, mamang mang tsukjia cae suk dang, jenur jia dianjig dang, jisuk chuyung jia danlang ngiba donji songchung shegi. Zhanggu qin dang Wu Zhenlong, gongsil shegur shi.
0: Daja pi ci nyebji ninga gomu, zache dang mekong chubin gokong ge nyamli a langmul shi go silang tabil, shangchen dang ishu zhi, shangchen mang china jenliwin lankang ge zhurin Wu Xiaojun ge hi cik palwa dang, shangchen dang ishu zhi yunba, shenlong lo dong chuan gen gong zin shi de, mekong chubin babji jia jakib ngin tima dang nyam de, xie gu ngin sen gu zab. Zhongyang zhizhu bu ge shishuk chabdil ju ge ju zhang Li Zhihu dang, shen zhi bu ge ya leng ge long dun ba, wang de xin. Zhonggu sanjir keng ge ngu su Cheng Lu Jun, Zhonggu dang eka eka li nan zhil deni ge zhongyi qe mu Zhang Li Zhong ji ji so sur hi ce bil. Wu Xiaojun ge xiangqin deng deng xiangqin si zhong, xiangqin yong ge rik so si mamang ji ge cap si de, Jakob Shenang ge gen zhun zu cho mun de pe bar zhu sim ko lu ngang gab si si. Kishai jir, 大陆呢，咱这等美工职位话的，硬是娘们的心里隆苦的真苦味录音笔。主席习近平跟同情的刚了个能力，咱这等美工职员咱们这了，也可不可个别的娘们了，硬是跟得了能话等，也可不这跟别几个国事跟娘们做当，讲多些可不等娘们的，说中些吧，第一了忙出娘们真几些呢，每日的立刻了今天做班子去了，没会真有，陆继人。 从文件我知道路了，但不是真的。真错的演技是的，主席习近平个冷下感情的，咱这等美工这位官职的娘们了，看说白，人给接下去得劲呢，人给见编辑等，把这接内容送至当时不需要。 健康电子接这个人阿里啥等的动画等，欢迎别的等，盘子的下一任怎么办？阿里啥不了动画。 江都个同里娘里，俺里接等的动画，若你三路几里家忙着，俺里接等的动画。陈给俺车口里，把不就打接用我的三等个西巴等，拖更更了个拉地呢，立刻了今天的拉出去。从文件逻辑经过总啥三位等了呢？主席习近平个过来时位，中国全部是他这个的短缺些的，曾为车等么的娘的送旧等，配件件查着娘过了，忙心接三把针吧。 蒙族第一届的娘主席的，把这届届克娘主席全用的，三不了动画灯。这个省内空档啊，江都市内所有娘里间，人们三万人。前段的详细档啊，健康人的也可说，恰空间，俺们这边娘里来很难的。美工这边把这届，也可说说等娘的，咱这等美工这边娘里个忙为六七娘的真给。 罗东川跟郭振学哥，咱这等美工这位娘里个国之辈，从的腾东部村里陆镇国里定的，中央等三里个娘的，咱这等美工这位国控个娘里啊，啷么些个百万的呢？主席习近平个每日个立刻的行程做班子个节日，跟到了东街过节，那些短缺的设备，所有人民币拉人些人了。 国控的更是个把灯，查空用了泥巴在的，咱这等美工这位娘们来接，变得个人不了，跟得动位，确实不啥相信。说说三娘的，把孙媳妇的等，当地国控界冷漠了些，公的，咱这等美工这位，也可不真认得了些，别，这特个啥话晓得劲呢？咱这等美工这位也可不接，立刻了今天做把娘真下劲，所以啥话在的，也可不这个黑火的盘子呢，下劲怎么办等？ 啊，忙什么？今天的用我了，跟到了东头不？一起有事。我正在给等，村民乡亲跟这里的客等，这里的叔叔姐、弟妹、咱等中起了娘真等，年纪的弱不了，立即了中头的叔叔家空他了，这个给干家这个把等，美工这边把这家家可不阿个，弟妹莫这个不了。
2: 我马子工，乡亲等等乡亲的使用个，我出的作为中央等个家可不离空间，这有人干起了龙腾等，美工这位家可不那个，提出作弊，粗粗说，粗细个跟着感情等，听这些。而大家被请年纪年长哈，主要乡亲等个书记，乡亲忙亲的年龄安用谈，看个主任吴小军等，乡亲等个书记用吧，深圳罗东川年纪，四楞的中国热衬的做参与了公司等做书记。 今年的我所东兴科的等级不是特别些。吴学军等罗东川年纪申请等啊等申请四中个差不些的东兴科的等级不是阿嘎不是些不是马斯。中国热成绩顶融我的村村来，也不就是全部些不是瓜真些。可惜现在，村村呢，健康个申请全部等，腾空个申请全部，每日个申请全部进一笔，健康嘛电这个等，也空电这个。 内控腾空个电子个接纳送凶些比，连根感情扯得可以哟。村民们，托他玩什么的？这些不熟悉习近平的政策能为卡说的对，换个钱币，难得决心我拿。一路等等呢，比赛的团体内和所中等，得正内控个监测了日军呢，正多个记录个两支配件了，跟得动画等。人格人格，也用热情个境界，今年战绩出了这部戏的。 内控的也可不多不等等，真正中国人真正接触的都很不重要。中国这春节成了东家的等，今年过冬，团里可以说的所看的眼神都不了更那个些的。娘们等是不等，来人这个真，忙起这个，要么说中所说是没得的很难的，也用是会团结多年的单位，从这个人人家来着客气个真把等，村民间坚持了没不？ 健康通控等内控的监测的，彼此都为配件设计了不？如何很多人认为哟？ Shengqin tanga tanga Shengqin Sejongi Nihu Yogi Zhongguo Zhechen Chorhun de Pejin Zhuwar Shabxin Gansong Lagbur Zhujayin. Dongxin Jie Chorhun Shengqin tanga tanga Shengqin Sejongi Zhongguo Zhechen La Tekir tanga Yafjur Shibar Guazhen Chixi. Kishwejir, Chorhun Jie Degseng Nikong Tongkong Ge Gemsen Chetapogheng Zhengduk Zini Tongli Peji Jie Dobhi Zhagbu Danla. Zilog Tengjur Jie Panji Rimjin Nguansi Tengjir Zhinbatang. Sichi ma lagab jintil ngang lagjir shini, tuan li bizil tuwi pejii tal mangzhi tanbu tang yo.

0: ཁང་ནི་ཡར་ཤེས་ཤེས་ཐབ་ཅིག་རྒྱ་ཡོང་ཤུག་གི་ཉན་དོག་རྒྱལན་ངན་སམ་གི་ཅུང་སབ་ལེན་པ་བཙན་ཁལ་གི་འཛ་ཅུལ་ཤེས་དང་ཅིག་པ་ངལ་ལི་ཉན་དོག་འདོ་སེ་གི་ཉན་དོག་རྒྱ་ཆོག་སོ་ནག་འདལ་ངན་ཅུལ་དང་རྒྱ་བི་ཉི་སོག་དང་ཉི་སོག་ལག་དེར་ཤེས་པ་ཨན་ང་རྒྱན་དལ་སང་ཆ་སོང་བ་དང་འཇིགས་ཁལ་ཤེས་པ་ཉན་ཅི་བཙན་ལེན་སོ་འཇམ་བུ་སྟམ་ ཅིག ཅེ ཅལམ ཐེ རིན དུ ནག དག བ ཅལམ ནི རྒྱ ཡོང ནག སལ རོང རབ ཁང གི ཅིག ནི སམ སམ དན རིག ནི ཐེ རིན དུ ནག དག བ ཚོས ཤར ཤེ པ ཨམ ཡང ན ཀྲུང གོ ཆང ཨན ཅ བ དང ཀྲུང ཡང སེ ཁྲམ ཨན ལན ཁང གི ཆང ཨན རེ ཅི ཤི པི སྐེ ཐན ཅེ ཏག སོ རེ ཐལ ཐོང གུལ ཐེ རིན དུ ནག དག བ རིན ཅི གི ཨནི ཚོར ངུ ཤང ཅན ནག སལ རོང རབ ཁང ཅིག ཐེ རིན དུ ནག པ རེ ཐེ གུ དན ཅིག རྒྱ ནི དན ཅི ཅིག ཅིག ཐེ ཨནི Terendun yigsam. Sonung shangchin salang chungchir ee shigitig jig yigsam. Sam. Sonung shangchin shirdi tin nagsil zhongzhib kang. Jig. Terendun gongshi kaabar tiga dan jig samga ni tiga zhitig zhe. Ani. Terendun gongshi yigsam. Sonung shangchin salang chungchir kwarhwui chui zhongsar lamchin dang huashan lam lamdi sonung shangchin shirdi tin nagsil zhongzhib kang. Zhe. Sonung shangchin mamang shibshul kang nagsil zhongzhib kang. Jig, terendun gongshi kaabar tiga dan jig jigni sim tiga. Ani, terendun gongshi yigsam. Sonung shangchin salang zhongchir karindub chui ngaji sanglim ang jibdan ba. Anga, sonung shangchin torum mamang chumkang ga nagsil zhongzhib kang. Jig, terendun gongshi kaabar tiga dan jig jig jig jig nga ni jigsam. Ani, terendun gongshi yigsam. Sonung shangchin salang zhongchir kwar sheng chui chandam zhonglam ang yatang ngar gba. Jig, sonung shangchin zhigchim shibshir ayun lan kheng dang dashib ayun lan kheng ga nagsil zhongzhib kheng. Jig, terendun gongshi kaabar tiga dan jig jigni sim biedil. Ani, terendun gongshi yigsam. Sonung shangchin salang zhongchir kwar hui chui dan jig lam ang samgya shibdil ba. Shangchin zhigchim shibshir ayun lan kheng dang dashib ayun lan kheng ga yihkir ngohtig kheng. Gongsil tablam gi ni tobi kongnir mgdi shangchin nagsil zhongzhib kheng gi ni khiyo gi lirzhib jishchwe dang darkil shibshir shirduk sukche shawa yigbo dhibji yinla. Gingi chiti si rampir tenshir jarshib shawa ngur samdi zaychul dangsib dang tghachul yungwar gandai tongji yin. Taitang chabjigda kongni damsung dang mali songchub lamlik donchu naimu shi ni terendun shenkin je chumtan kegang la chumstar songchub shaji yin. Kongni gaichin donchul dang juzh sah juruk shenkin je likung dang ma gir la jayla tambib zhir zong ni shaarga chuji yin. Sonung shangchin nagsil nganjum tabzul ngochil chanchung zhongzhib kheng ni nishtung nishtig li dajabi ci chignin.
1: 大家被青年二年的青年这个年的话的上千万千的人类用韩庚的都是参中出路我这个让中克了公户中等车卡中的是你上千万个公户捐建个开恩干松台个切顿日子等这个成这个下话都是不是你看看吧当地三件年中的连村学财的松连村的总这个把娘生财让等总这个干克了哇松财让等花不等的家做目前打克了哇都是财让这就不打克了哇让这个财让等松那么人情言
2: 节目更加当认真做嘛，你几岁呢？大的母亲。老二多少斤重不？我五十的，不就为点这个栏杆松些个。点这个通勤些不？没人认真干车用。但那毕竟这第一次来，你还是什么人呢？钱了，说了说，别还是你的妈的吧。 Jevshin charvi ngom tsarash tukjul jen.
3: Kalang kirishtoji huawin chungrubgan. Ngom birkhsalvi rungigamdar nyan. Shekir melung.
4: Kuiba hobi dinar. Devrido da Vimasa Odewa Chungla Chikpadi Chembi Dewa Thummasa

0: ཉམ་ཁན་ན་བ་ཆེ་ཚུ་དེ་མོ་ཡིན་ན་ཞུ་ནི་ཚོར་མུན་དང་ཅང་ཆོ་ཉན་ཆིན་ཁང་ཝོ་ཤ་ཁལ་ལོང་ཆིན་ཅེ་ཉིན་ཤ་བི་ལེན་ཚན་ན་ཧོན་དབ་ཤ་ཅེ་ཡིན།
1: yikimdashi shugumul gowim chornun ge workil gongchen
0: titsul of demi titsul of jilwer zhongying workil gongchen qie linchen de jistong sheji titsul of jinni titsul of jie deng karma simchi wer shugbi sanjir tongji
2: Kormun orkul alun tinki shugbi sanjir.
0: Ditsulav jil tang karma simchi ni, ditsulav ga tang karma simchi war. Zankur jiv za dawa ni, za pembi war. Helkir melun lintin shtung jid dang. Za nyami nyan, abdi tang ziftun lintin shtung jid yin. Ditsulav ga tang karma simchi ni, ditsulav jid tang karma simchi war. Jibzil lamtun lintin tahtun shajid yin.
3: Dilzil lamtun, jamu lamni, chela kapsugu doikan.
4: Dilzil lamtun, jomu chemni, chela sandabu shenkan.
5: Dilzil lamtun, nyanmu ngaki, chela semkutum jalikan.
6: Dilzil lamtun.
0: Dichulub jidang karma simchini, dichulub jishchik war. Shugbi saringir fjartung shajiyin. Ditsulub jishchik ni ditsulub jishchik dang karma simchi war. Vzankur jiyib za mgmir dang, za parwa, za pemba ji la gangjong shalang lintzin shtongjiyin la. Zankur jiyib za dawa dang, za lhba, za basang, za nima ji la fjartung shajiyin.
3: Khtam ki bimba ririn, ki jim bo jayin.
7: Tīcī mūtā rīrīn gāngchūng jī sēngtūng yīn.
6: Gāngchūng sēlūng.
0: Tīcūlūp jīnī nī, tīcūlūp jīnī dāng kārmā jī wār, tītū sārīngir tātūng shājī yīn.
2: Tōrmīn wārkīl alūng tīngi tītū sārīngir.
0: Ditsulub jinni dang karmab jinni ditsulub jiksim war nachung shibir gatsil lintzin fjartung shajayin. Ditsulub jiksim ni ditsulub juji war zankur riv za dawa dang, za lhba, za basang ji la tobri ngirki lintzin tahtung shajayadang. Zankur riv za mgmir dang, za parwa, za pemba, za nima ji la fjartung shajayin.
8: Nachung shibir rishti jitora.
9: Wapi woyo hirka shankam.
10: Rikpi woyo sinjo ye kartu.
9: Na chung shipi yelde jirse chok.
10: Chokpo chung chung chok.
9: Na chung shipi gatsi je tatu le zin. Tatan kosum je yen.
0: Ditsu le juzhi mi, ditsu le juzhi deng karma ji war. Ditu saringir jashtung shaji yin. Ditsu le juzhi deng karma ji ni. Ditsu le juzhi deng karma simchi war. Chimshchung dang chodlim lintzin jashtung shajiyin. Ditsul juzhi dang karma simchi ni ditsul juongi war. Gangchung shalang lintzin jashtung shajiyin. Ditsul juonga ni ditsul juonga dang karma ji war. Zankur riv za dawa dang, za lhba, za parwa, za basang ji la jelchi saringir tatung shajiyadang. Zankur riv za mgmir dang, za pemba, za nima ji la jalang nishtung jayin. ཨ་དེལ་སྟི་ཡ་སར་ནྒྱར་ཨ་ཇལ་ཁ་སི་ཡ་སར་ནྒྱར་དེ་ཚོ་ལ་ཇུང་ག་དང་ཁ་རམ་བཅན་ནི་དེ་ཚོ་ལ་ཇེ་ཏིག་དང་ཁ་རམ་བཅི་བར་བར་ནང་ཐན་ཇ་ཕོ་ནི་ལེན་ཚན་ཆ་ཏུང་ཤ་ཇེ་ཡིན་དེ་ཚོ་ལ་ཇེ་ཏིག་དང་ཁ་རམ་བཅན་ནི་དེ་ཚོ་ལ་ཇོབ་ཅིལ་བར་ཟང་ཁུར་རི་ཡ་ཟ་དབ་དང་ཟ་ལ་ཁ་བ་ཟ་པ་སུང་ཅིལ་ལ་ 나충 씨 비어 가츠 렌츠 타통 샤게당 잔쿠르 리브 자 므므르당 자 프르와 자 뱀바 자 니마지 라 자통 샤게인 디촐로 쮸브질니 디촐로 쮸브질당 카르마 섬치워라 잔쿠르 리브 자 다와당 자 르바 자 바숨지라 강중 서르슴 레츠나 통제인라 자 므므르당 자 프르와 자 뱀바 자 니마지 라 자통 샤게인
3: 아르니 난 토인티흐담갸 강중스 짱딘 기쇼라 세르쌈니
7: 강중 세르쌈
0: 디촐로 쮸브질당 카르마 섬쩨니 디촐로 쮸브질당 카르마 쮸브치버 아제치 사링게르 챠르통샤제인 디촐로 쮸브질당 카르마 쮸브쩨니 디촐로 쮸르기버 잔쿠르 리브 자 므므르당 자 파르와 자 뱀바치라 chimshchung tang chodim lensin shtong jin ba dang zankur ri za dawa dang za lhba za pasang za nyima ji la jar tong sha ji yin ti chu le jerg ni ti chu le jerg dang karma sim chi war sarin ger nyam jog lensin shtong ji yin
3: sornun oshkil gun chin
7: somun oshkil gun chin
0: ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ

0: ཁྱི ལག་ཅེ་ དུས་ཅེ་ ཐོ་བེ་ སོ་ཇོན་ ལེ་ཅི་ ཁི་ ནེ་ཅི་ ནུ་པ་ ངོ་སེ་ ཐུབ་ཡིན་ ཤི་ དང་ ཐང་པོ་ནེ་ དུན་བེ་ པར་ སོ་ཇོན་ ལེ་ཅི་ ཐི་ ཐུལ་ལེ་ ཅི་ ཐ་ ཐ་ ཅིན་ ཐང་ ཅི་ ཐ་ ཁི་ ཅིང་ཅིམ་ ཐ་ ཐོ་ཅིམ་ ཆོ་སོ་ ཅི་གུར་ ཆོ་ཁུར་ གུན་ཐི་ ང་ ཁུ་ཅི་ དང་ ཐ་ ཤི་གུ་ ཡན་ ཁི་ ལག་ཅེ་ དུས་ཅེ་ ཐོ་བེ་ སོ་ཇོན་ ལེ་ཅི་ ཁི་ ཁི་པོ་ ཐུས་སུང་ ལེ་ གཅིག་ ངོ་ ཅུ་ ཚ་ ཅི་ པར་ ཐ་ ཤི་གུ་ ཡན་ ཁི་ སོ་ལེ་ ཁི་ལེ་ ཡོང་ ཁི་ ཁི་པོ་ གཅིག་ ནེ་ གུ་ ཚ་ ཆུ་ ཕོ་ཁུར་ ཁུ་ཅི་ ཆེ་ ཡུ་ ཅི་ སུང་ བ་ ཤི་
1: Degale gune bebe nizu, Beijing ke geese chinui minba kadim chebe zonay letashik inbe ngune kaadangbe kadim tolop shide Beijing cenze lopjien da Beijing timzui lopjien, Zhonggu sashi lopjien Beijing loku, Beijing naglai lopjien chegi shungan loku ki sanglui dawa gubara loko chede lomnyi cha gyurze. Mingara lopje zubjun te tamay leju dibe tuzam surlip yu. Shungan kuyo sara loku zubku ki chokwa nga bara, Tolop shi, lukyu sarbe zhugzhung gyoba jinna ngunse tupu tongtup giyu. Beijing nangle lopjin, shungan lukyu chargu zhugzhung gyotumbu, gyunle gyotumbu shunba liya junki sakyobara. Talu longju ne, sanglu longgyobara, jikjo nidu nga leju jikiri jejuyu. Liya junki, lome chowe chobo jikzu jibate, nganzu chashidana nido nishu zibdunlu dawa tangburo leju jiba jikyuda. Lopji da tsiri shimju ki tsokpa tikzu chiba te nganzu mikbin ni sanglu dawa ngabe tsi sumju nying ki ngun la leju jiba chekyu te yin. Chungsi tsokpa tikzu ki le dun te caza wu nga zhubxin yu. Sanglu dawa chukwa da lipdu nganzu lopja sakyang shik minam ki jiang uru ya shumju yin shi sungpa shi. Bijin cenze lopjin dengwi ki gyu lopji shumba shengja wei yi. Nidong nishu zibdun lu dawa guba da. Gop didu nidong nishu zibdun lu, ngu shi loma saba ngadong haqzam shungan lukku tu lipgiri. Nidong nishu zabge lu dawa gubara, likab nidong nishu zabge be ngu shi da rabjamba bumramba jeki loma chijik haqzam shungan lukku tu lipde nganzu lopta jikda kuyni tunjuru pegeki lomni namba tome chane chupgiri jeju yu. Beijing nagle lopjin shungan lukku chakwe zhugzhung gudumbu gyunle gudum shunba liya junki. Kalung byuze chunzin cha gyu goro miksukane ling yu. Liya junki, maju gyujane sujunda deshin lopje nang shubwe para changmara shibje celin nembu chede kalung byuze de gyegab ki ceshi lepata tana tele lakba yungwe genin cha gyu yinshe gyu yu. Zhonggu sashi lopjin Beijing lukgu ki lopje zhao zhidan ki shungan lukgu da Beijing lukgu ki genji mintawa kogi yu. Tenyi byu pan ni Nei ni sung zhi ki zhiwa zhi zhi zhi zhi ba zhi. Zhao zhi dan ki, Beijing lu gui te ngarwe sa ku le cengri kia kung ki sa du shi de min na zi sun sha da su yung chi se din shi da. Ge ji sa ku le cengri bi ri di ne shik tu du gyu da. Xiong an lu gui tu ngan zu sa ku le cengri te sa ku le ma la cengri tu gya ji dong gyu ro tibay nang jin chi ba da. Sa du nu dip zhik zhen kong bi dong gyu ro ya tibay nang jin cha gyu yin shi zhi yu.
0: Digle kune biwe ne zu, rung chung tun kung bu cinshu tu ni, rang ge ki gamze ge kung sa chi cangma la kyo bie, ge kub rinbe, yip zi xi zin bai zhi tong mo ti ngon su kyab cha che bie, cheng zin zhung gu zu zhun la, sa xin dian bie tu ta par dong ki di gyor kho dion che bishi. Chong kir jio gyong yin li yang cha, yang na, ne ding ki ki lam dion ta, nga ki ta gyo ki kang yin shu, sa kham che zin namang pui sun cho ba che je bie gyab cho su, 杰克尔镇边突然跑动起城市门市体育场不是职业不谈门市体城市体俄罗斯那里去我这个体因为俄罗斯杰克尔给高多的活大其次是人群天空部杰克尔在街松嘎的出现规矩的那个主人选把余德全体俺去杰克尔他所归起一起采取头部纪念团体这边给用给跑动一起采取体就用你米列火上俺怎么谈 如果他萨托春心亏冠吧提醒明明亏见所让这期干内内力匹配春心托不他给用所崔西的本质期内定期十三图册题得不进言帕的月及我主闹事
2: 那么确定以央的你的那种 그라 피규르기 노적 힘드네 퇴 다들 굉장히 센시버디니 두야룬디니 공부에게 드넘기 생규리 냠자리 제시
1: 디글이 군에 비빈 인수 네발에 인도 초기 캡라 집에 정시를 식는 사내디게 뒤주 지진이 슛 등인기 공무의 초주 구배 봐라 계급 대정규기 리소와 서구도 퇴비에 출로다 담대 초류기 늦에 출라 기남도 쇼르베 미자 숨게 계주 개구 봐라 만도 침받다 제와 집에 민내나 계공 치계기 유고바 갸자 가시에 주유 지된유 네발에 계급 늦은 용동 도담주기 지진이 슛 등인 담대 초류기 늦에 방기 랑고 샤동 투비 삼바 숨지 수용하다 장삼 십주 시행아 지리 십주이 아담 넘부지라 늦지 포대 레소바소 장부 정규 서구려야 니가 첩칭부 수유 제주유 최바 제벌의 식나 늦지 방기 장부 정규 기 사제 망보로 민의 심에 중화다 균노라 균근 첩칭부 포유 네발라 세종기 최동 렌자 제고 조대 강고 대비 조람 경유를 샤동 제받다 추덜로 친동제 라수 제신유
0: 第六库内比维内次新时的云尼一人研究了起那次表现的一人伊斯兰三级松马中海起生产的攻击三大比内第三边人重军呢却不是他并着基础蒙吞级起批出了新旧大街巴行的这初期西多蒙特塔生产蒙特级其他地位盲街内一人的命别特区领地几个月及局势 在这那头头明年前一人起给客皮顶数七十多万他七这名片蒙特姆女巴云雄七星马赛红子粗嘎啦母体托他们村心七星月一人起七十多万给九个先起王玉突出三年马电板特区给人归王家七十多万七个月七绝不是
3: 进去第二年一人起去给科比叫欧元联康给重义立着义一人起边说客碰起在这地方都都东为查去越多久了我国给去的这个马赛苏库提高了月别而是边说给边了东地东军西绝不是狂起开始东土拉里洋天气一人起于丢三三百车阵也不去给他中国给梦出抗性一说 今年某处谈这个面而这那么久来更多单年依然了并就是去能秀这部提托年某天冬地了我们把给片这特面把村国语解决不是村区第二年三个月起到下巴行的而这部长卡拉布语依然起那天天明儿一起准备抗压前面把它但过苍马生气期限于解决不是 유럽도자들어지기송별지타정신별지기소재자바신나이제목초기슈긴티베왕키유럽도교비어지목봉키문툰푸디곡비디키주냐라신토뇽외참리별진티나심제치슈치스니개치부다진키푸디곡비디키주냐라뇽토슈긴치부티시티콘어지마키유럽키주냐라카지우샬소쿠도올교비시어지마타디신소쿠키나지기컵키
0: 이젠키미미남주타푸디코치바디볼친세존다규치주부시세가나바초공세선교류년주쇼겐다와유주라다신지원두인리젠경고난겐참주라제미미다지키안주락바라초기지미미부지키안주러부초기지초초디지키안주초주렘바치
4: 모티히스렘바르치미치키저양시경주체초냠조르메저완니엔지덴데양체시키소초캉시키유티미남경워치미리카키퉁지야게다퇴몽구비니중화미리키속자네사당독쇼네사여완네사제이